미니트랑오니 살랑오나 소카 아로 살랑오니 자랑오나 소카 나켄 야사니코 안청 제소마요바 제비아뽀바 동보 자그롱나 많아요 장사의 아스마 사급바 만레 아스마코 만나하오데 와 장리창 야 아스마니 랑스타 냉아니코 만롱바타 아로 야 아스마 사니코 만나혼 안청니 가속니 발와 라마랑 르포마 아로 다시요 아간 마감을 갔다 메사급바 보수랑 코랑 스타파하오데 만나혼 와 야 르퐁파 발와니 Rama rang aro batir pemata. Lakin rangsetna manang jaroro bata. Uni asilsa balwa ko rangsetna lingani ko mana. Ya balwa ni rama rangara apchona ha. Baksana rupongmani kuman rangset kepa balwa ko napangna aro ongkat pakpulna jampengani ko mana. Ndakisa anceng ya asma sahakura rangsetna lingani ko mana. Aro rang neke rangseto gama sao sao ni gampilgen. Aro celaunin wa asma sagba mandei nang stau khnao de anching wiya ya asma ko anching achkrang de ba mangalang de leng sani bagana ya asma sani ko man nahon rangstan ingani aro rangsi sokjani guswani ba ka tong chelni apcheng khatani ba ogbata anching chelang baskot apchonaga apchonai ma balwan man jagadaka nekmani ya asma sani ko man nahon anching samsakna nanga Doktorang ciangi, uang muni mayak kau basam kau nunggu namgen, mayak kau tak kau namgen, guarang kau baca cung kupatin kau anga nanga. Ya asma dal gemen mandirang nampati bisarango nek naman bata. Ya asma kau ada rute sagpa biati aro mameng nengkani krian canggi thang nama mana ya? Bisa matungo sahoba, uang basa kau bet bisarang ni bang mata salon. Ya asma sani kau bangye nengye nekca. Niba uang muni maafasa, uang muni angsta buk naimeng. Mai bang uinga aru gusua ba alu mala nongani musa aru basok bale changni chang satai thaya aru neke dapchang chil mango ba samrang ko naho ba warang aru basok bale chau thaya nakin bisao asma sagpa ko basok bale dalaho ba adak tangan manple bulsi bangahosa warang ko chau thaya tanspi bisa mutungo asma saha nakin asma saimung namphla ha bini bulsi chkhangna oden asma saja jok Nakem bini jenisel wa bisa bersi cicat ram wah dendiri asma ko mantena batu wah caw thaya nakakon cengat caw thaya mang bari laps negana. Nanti ba nam mesum sakke sano de wa mang janggi thaga gemakan asma uni jokna mana. Nakem jenisel asma sahon anceng mang bata salon samalang korung dasum sakca namahani gemun samalang korung renggija donga ya ha. Uni gemun saya sani ko ba anceng basko ba de manpul thaya caw thaya. Uni kemun samko je samko asmani samrang daudi mangaha blongen aro namnama samrang kata ha skangode nak play samrang nongjasim daudi banga samrang namnama rang kata warang ko samsakke doktorang ni kupate kitar ngode aro baiketa salna rang danangen aro samul gumto ma mai ko takna rangen mai ni gelna rangen warang ko namme ke doktorang ko singe ra em ko namme sanode ya asmara anchungna mamang Dengan kani kirian, mandera saspa sagawana nample namai janggi thakna mana. Nanti pa, warangko semsak jawde, adumu rangci asma sagupa mande, adumu darak pa biapci angode, balua namgi jak warang jeke polite tiarango dongayode, ba nangni bagan rango nangni sara rango full bival rang balmuteng somayo, tegacu jega tegacu bival balmuteng somayo, lecu bival balmuteng somayo, warangko rang stapeyode. Ada ya asma ko anceng namat namat jalan betul. Nanti warangko semsakke dongode, warangko semsakke dongode jekai full bilbil sambatung bival balbatung somayo anjing sekarang kurang tepe rangsto de anjing ni gengtengci rang wa bival rang ni polen rang ni karena cengah orang ko polen rang napcau de anjing ia sauni namme joki dong nama naikan alor naken nuko dong gepa asma sagepa mandiri sepango sauba biji sikat cengode wa wal kurang napagi meng asmara cau tanam mana ya naken biri sikat cengoba mandirang asma sagepa mandirang sepango mamung salba rang nabe Walaupun agan bo, dia mandiri asma saya, langsung kasapai yang muni mukangu biri sikit muni panabi. Walaupun dahau de, anceng government nova public place ramo, biri sikit dengan ni ko camping aha. Nengtang manca biar orang cili angin ringna mana, ba afal mang bangor ringo de, biri sikit orang ara ringo ba kepulang ko de koso jawa ni ba anceng mandiri jen mau biri sikit ringayu de. Ia nak ke sagap aja kay, dasi misalnya agan aha acute bronchitis ni kemen bronchitis pawan biri sikit dengan ni ko manal tu bata. Asma rangba biri sigatung ni walkurang kurang stunde, warang warang ni mana alchubata. Ni kuman warang ku isap isat tau, anjung ni.

ukrong bata. Uni gaman wa sani chinrang dungo de sanramona riangi porika ka anina nanga aneba wa agandapaha. Sumairang dungkwe ngani gaman git mungsako knangyan